Eleka 0 hora itlhatekela 42 minutu xilongolokana nordino xambali loko a ku famba khwatsi marumekana uya varungula lomu va yaka kona va ta sala va rila kunene va ta sala va xuva kambe ku na yin'wani ndlela loko nkarhi wu chayile loko nkarhi u fikile muyingiseti wa ku rhandzeka i ku va famba ya varungula vo hanya khwatsi u kombekisa khwatsi a tidyondzo ni swilayelo leswi kunene u swi kumeke le kaya swa lisima kumbe ku i swa ntshima ngopfu swinene.